katawai hapta siwa hayu katkam hicha hasta walpun panakah kisau kirus yus pagarap haraki ukamat panakah khispia siwa yapre aka hasta uksatokan palya wa yukahanu kahu kapash pa familia tokerus kamata inyang kachawa yarak chisapan hayu kamiyati siwa yapre hilat kulia kanaka pa aka kapash pa perkana kast un hata puni usasau yati siwa kwa kusina kwa ha pas pa kunate haka kuartela kusatian ka punira kitapanua hayu kamu yati wa yapre haraki biacha markan ha markachina kukama kiwi yati siwa kukama kiwa chihina kasi yati siwa veri yati siwa kanyani mas kamparu ka ukiris informe su kanakasa hilat kulia kanaka 8:44 PM, Radio Chilpanaca, Parsa, Ñanachita, Ucutanian, Jucampia, Jetuena, Campchicán, Yasqueñani, Ucatjam.